0: Sering si roko
1: mungwa ne
0: Mengu mengu
1: Sering si roko mungwa ne
0: Re batle magapu
2: re batle magapu
3: a se ntwela.